Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Tobias Tanuwijaya. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 087567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita mulai renungan hari ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Roh Kudus, kami melanjutkan aktivitas kami pada biarlah Tuhan yang menyegarkan kami dengan kebenaran firman-Mu dan Tuhan yang meyakinkan kami tentang apa yang perlu kami lakukan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, firman ini bisa kami terima, apapun yang sedang kami lakukan saat ini, kami bisa menyiapkan hati kami untuk-Mu Tuhan. Nah, doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.

Sekali lagi saya menyapa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan siaran radio Suara Indah 92,1 FM pada pagi hari ini, maupun yang mendengarkan siaran ulang pada malam hari ini. Saudara, bagaimana kabar saudara pada hari ini? Saya harap di tengah keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, yang terjadi di dalam dunia ini, yang terjadi di Indonesia, di Bandung, atau dimanapun kita berada, saya berharap kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Dan saya akui saudara, kalau keadaan yang saat ini kita alami itu bukanlah keadaan yang mudah saudara ya. Saya lihat tadi pagi dolar mungkin juga masih cukup tinggi untuk kurs rupiah kita. Tapi saya bersyukur karena ketika saya melihat ke belakang, ada penyertaan Tuhan gitu ya. Mungkin tidak setinggi yang sebelumnya, tetapi masih cukup tinggi bagi kita sekalian. Lalu mungkin keadaan ekonomi kita juga sudah berubah saudara, dimana mungkin saat ini alami itu ada harga-harga yang sudah berganti saudara. Tadinya mungkin 5.000, mungkin naik jadi 7.000, 8.000, 9.000. Beberapa waktu yang lalu saya tanya ke penjual salah satu warkop gitu ya, dia lagi menyiapkan dagangannya pas saya lagi bega. Lalu nya naik berapa untuk plastik gitu ya, ternyata masih cukup tinggi saudara. Dan dia bilang begini, ini mah bukan naik harganya, ini ganti harga ke harga yang baru. Jadi sekalipun rupiah kita sudah menguat, ekonomi kita sudah menguat, tetapi mungkin ada harga-harga yang tidak berubah saudara. Nah di samping itu saudara, saya yakin ada banyak yang berusaha untuk mempertahankan diri dengan apa yang mereka punya. Juga pemimpin-pemimpin kita, negara kita juga berusaha memperbaiki apa yang saat ini sedang terjadi. Kita doakan yang terbaik untuk mereka melakukannya bagi kita. Karena saya percaya apa yang kita alami ini bukan hal yang mudah. Semuanya kesulitan, baik yang ekonominya mungkin baik ataupun tidak begitu ya. Keadaan keuangannya baik atau tidak, tapi saya rasa ini jadi hal yang menyulitkan bagi kita sekalian. Maka kita terus berdoa untuk situasi ini. Nah saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini, biasanya

respons kita adalah mencoba untuk menekan pengeluaran kita, bukan? Satu sisi kita berusaha untuk menambah pemasukan kita, tapi di sisi yang lain banyak hal yang perlu kita keluarkan. Saya, saudara, beberapa waktu yang lalu berdiskusi dengan teman-teman saya yang menjadi roommate, ya, atau teman kamar saya begitu. Kami berdiskusi dan kami mikir apa hal-hal yang perlu kami cut terlebih dahulu supaya kami bisa tetap memaksimalkan keperluan yang ada dengan pengeluaran yang lebih kecil. Di satu sisi yang lain, saudara, kebutuhannya juga tinggi. Ada banyak hal yang perlu kita beli, saudara. Sehingga gak heran banyak perusahaan saat ini melakukan efisiensi, baik itu dari anggaran, efisiensi dari SDM juga gitu ya. Jadi dari pekerjaannya diminimalkan gitu ya, dirampingkan. Pengeluaran kalau bisa ditekan. Tapi kalau bisa pemasukannya semakin besar. Itu di perusahaan, di keluarga juga saya yakin seperti itu, saudara. Kita berusaha untuk menaikkan perusahaan kita, keluarga kita, ekonomi keluarga kita gitu ya. Uang yang masuk

harganya sekarang terlalu mahal. Jadi saudara, sebenarnya kalau saya sadari saat ini, sebenarnya ada banyak hal yang tidak kita lakukan. Ini cost-nya, harganya terlalu tinggi. Apa aja saudara? Mungkin beberapa dari kita ada yang merencanakan liburan. Nah, tapi kita perlu menunda nih waktu liburan ini. Karena mungkin kita merasa situasinya gak safe, gak aman. Kita merasa mungkin harganya terlalu mahal begitu. Sehingga untuk pergi liburan kita mikir dua kali. Atau mungkin ada kita mau membeli barang yang tadinya mau kita beli, cuman kita mikir ulang karena barangnya terlalu mahal buat kita. Membeli vacuum cleaner gitu ya, tapi mikir ulang gitu. Atau mungkin kita lihat apakah ada yang harganya lebih murah tapi juga sesuai dengan kebutuhan kita. Atau mungkin ada beberapa dari kita yang terpaksa untuk menahan investasi kita terlebih dahulu saat ini karena kita merasa situasinya lagi gak oke untuk investasi. Karena itu saya tarik dulu, saya pindahkan uangnya ke bagian yang menurut saya aman. Tadinya bisa cukup ekstrim investasinya, tapi harus ditarik. Atau mungkin kita menunda untuk melakukan banyak hal yang kita rasa gak terlalu penting karena kita merasa ada banyak waktu yang terbuang. Jadi entah itu yang terbuang dari jasa itu ya, tenaga kita terbuang terlalu banyak, uang kita terbuang terlalu banyak, ataupun waktu kita terbuang terlalu banyak, sehingga kita berusaha untuk memikirkan ulang semua kegiatan kita. Kita mikir dua kali untuk melakukan kegiatan tertentu, membeli barang tertentu, dan juga menghabiskan satu waktu tertentu, tenaga tertentu pada satu bagian. Tapi sayangnya saudara, saya lihat beberapa waktu ini, bahkan mungkin kehidupan kita, mungkin kita juga menghitung-hitung relasi kita sama Tuhan. Menginginkan relasi kita sama Tuhan adalah relasi yang ada perhitungannya. Kayaknya kalau saya melakukan ini, kosnya terlalu besar untuk saya, jadi saya berhenti melakukannya. Kalau saya aja, ada banyak waktu yang saya harus buang. Ada banyak uang yang menjadi satu tanggungan saya lebih, karena saya memberikan lebih. Kalau saya memberikan persembahan sekian, ini akan memberatkan diri saya. Saudara, mungkin pertanyaan seperti itu tidaklah salah. Tapi yang menjadi salah ketika kita memikirkan ulang sejauh apa kita perlu berinteraksi sama Tuhan, sejauh apa saya perlu memberikan diri saya bagi Tuhan. Jangan-jangan kita juga ikut ingin mengurangi porsi yang kita berikan bagi Tuhan ketika saat ini sebenarnya kita semakin memerlukan Tuhan. Nah saudara, menariknya permasalahan seperti ini, perhitungan di dalam relasi sama Tuhan, itu tidak hanya terjadi ketika keadaan ekonomi sedang buruk saudara. Saat ini maksud saya, di tahun 2026. Tetapi juga terjadi pada waktu bangsa Israel lagi dikuasai bangsa Romawi saudara, ketika Tuhan Yesus hidup. Perhitungan ini tuh muncul, ya hitung-hitungan, kembangkan di dalam Alkitab. Dan kita akan lihat apa solusi yang Tuhan berikan di dalam kesulitan yang ada, dan bagaimana kita bisa belajar, bagaimana kita bisa hidup melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudara, terlebih dahulu saya akan bacakan Yohanes pasal 12 ayat 1-8. Yohanes pasal 12 ayat 1-8. Dikatakan Yesus diurapi di Betania. Ini ialah diberikan judul. Demikianlah firman Tuhan saudara. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania,
tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Jadi Lazarus ada di sana, saudara ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Saudara, apa yang terjadi adalah ini menjelang dari penyalipan Yesus, saudara. Dan ada satu peristiwa di mana Yesus diurapi dengan minyak. Nah, ini menyoroti bahwa ada orang yang peduli dengan Yesus, tapi di sisi lain ada Yudas, saudara, yang sebenarnya melihat persembahan yang diberikan Maria kepada Yesus itu adalah sebuah pemborosan karena menghamburkan terlalu banyak uang. Kalau kita lihat, saudara, secara hitung-hitungannya, 300 dinar tadi dikatakannya, setengah kati minyak narwastu. Ini mahal, saudara, 300 dinar. 300 dinar itu berarti 300 hari kerja. Kalau kita hitung dalam per tahun, berarti itu 10 bulan kerja, saudara. Ya, karena 1 dinar itu adalah upah orang 1 hari kerja. Jadi dia harus mengumpulkan 300 hari ia bekerja gajinya tanpa ia makan. Oke. 300 hari kerja, 10 bulan bekerja tanpa dia makan. Nah, sudah pasti ini waktu untuk mengumpulkan dana ini lebih dari 10 bulan, saudara. Ini mungkin bisa jadi saat seumur hidup ia menabung begitu ya. Ia membeli ini lalu mempersembahkan bagi Tuhan. Nah, kalau saya berikan perhitungan jelasnya, 300 dinar gitu ya, kalau kita anggap di perhitungan sekarang, tentu ini gak bisa disamakan, saudara. Tapi kalau saya bisa membantu kita untuk membayangkan, kalau misalnya 1 bulan kita mendapatkan 5 juta rupiah, maka 10 bulan bekerja kita mendapatkan 50 juta rupiah. Dikatakan setengah kati minyak narwastu murni, saudara ya. Berapa sih itu? 50 juta dia pakai untuk membeli 164 ml, saudara, parfum. Bukan jumlah yang banyak, ini jumlah yang sedikit, tapi dipakai sekali, untuk satu kali pakai. 160 ml itu kurang lebih paper cup, saudara. Kalau ada gelas minum yang dari paper, saudara, yang kecil, nah itu tuh 164, kurang lebih segitu. Harganya 50 juta. Wow, sungguh harga yang mahal. Jadi tentu saja respons Yudas sebenarnya adalah respons yang wajar, bukan? Bagi Yudas, minyak narwastu ini mahal. Kenapa dihamburkan untuk sekali pakai? Tapi saudara, bagi Maria diberi, saudara, kok bisa harga yang begitu mahal itu justru dianggap layak diberikan bagi Tuhan? Nah, saudara, kalau kita lihat sebenarnya Alkitab sendiri memberikan jawabannya. Tadi yang kita baca di awal adalah beberapa informasi yang kita dapatkan di pasal 11 sebenarnya. Yaitu adalah ada nama Lazarus yang Yesus bangkitkan dari antara orang mati. Yesus baru membangkitkan Lazarus di pasal sebelumnya, di pasal 11.

dan ada Maria, saudara, yang ternyata adalah orang yang juga hadir di sana, yang menangis datang ketika Yesus datang kepadanya. Saudara, ini adalah sebuah perjumpaan rohani ketika Maria mengalami kebangkitan saudaranya. Maria melihat Yesus berharga karena apa yang telah dilakukan Yesus kepada dirinya. Bukan hanya satu kali itu, tetapi juga sebelum-sebelumnya ketika ia mengikuti Yesus. Dan karena itu ia mengasihi Yesus. Dia cinta sama Yesus. Dia rela untuk memberikan seharga 10 bulan dia bekerja untuk Yesus. Saudara, kalau bicara tentang pengorbanan gitu ya, kos ya, pemborosan. Pada waktu saya lebih muda, saudara, saya sempat merasa papa saya tuh terlalu boros, saudara. Karena kami tinggal di tempat yang berbeda dan itu cukup jauh dari Bandung Utara ke Bandung Selatan begitu ya. Papa saya di Bandung Utara, saya di Bandung Selatan. Lalu papa saya tuh rela menempuh jarak yang cukup jauh, macet-macetan, buang bensin juga, hanya untuk ketemu saya 10-15 menit, saudara. Buat saya boros banget, saudara, buat apa? Tapi karena papa saya mengasihi saya begitu rupa, ketemu saya cukup, kosnya gak besar. Meskipun bagi saya besar sekali. Jadi saudara, mungkin yang perlu kita tanyakan pada diri kita, apakah bagi kita saat ini ada kos yang terlalu besar, ada harga yang terlalu mahal yang kita bisa berikan untuk Tuhan? Mungkin kita bisa melihat kehidupan Yudas. Yudas tidak melihat ada dia mengasihi Yesus karena dia melihat itu sebagai satu pemborosan. Yudas melihat peristiwa itu sebagai sebuah hal yang bisa menguntungkan dirinya. Dia pakai Yesus untuk meraup keuntungan. Bahkan Alkitab dengan jelas mengatakan Yudas sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya, karena Yudas dipercayakan sebagai bendahara. Makanya begitu ada yang memberikan 50 juta bagi Yesus saat itu di dalam bentuk yang tidak bisa dikembalikan, Yudas melihat ini sebagai pemborosan. Yudas melihat ini sebagai sebuah hal yang sia-sia. Buat apa sih? Jadi rupanya yang satu, saudara, yaitu Maria, melihat Yesus itu beautiful, memikat hatinya. Tapi di sisi yang lain, Yudas melihat Yesus itu useful atau berguna bagi dirinya. Dan inilah yang Yesus katakan kepada Yudas. Biarkanlah dia melakukan hal ini. Yesus membela Maria karena melakukan, memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik baginya untuk mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, selalu ada pada Yudas, tapi Yudas tidak pernah memberikannya, menolong orang miskin ini. Tetapi aku, Tuhan Yesus, tidak akan selalu ada pada kamu. Maksudnya adalah perhatikan apa yang perlu diperhatikan. Ada kesempatan bagi kita untuk mengasihi Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan menunda. Jangan memperhitungkan apa yang bisa kita lakukan bagi Tuhan. Tadi saya sudah tanyakan apa yang saat ini harganya terlalu mahal buat kita berikan bagi Tuhan. Saya mau jauh lebih dalam. Saya tanyakan satu hal lagi. Apakah kita saat ini belum benar-benar mengalami Tuhan?

sehingga bagi kita itu kosnya terlalu mahal. Apakah kita belum mengerti benar-benar anugerah itu sehingga buat kita kosnya mahal sekali? Bagi kita untuk datang ke gereja aja udah mahal banget harganya, susah. Jangan-jangan bukan karena kita mengasihi Tuhan. Jangan-jangan kita belum benar-benar mengalaminya. Kalau belum, minta Tuhan, datang pada Tuhan. Karena seharusnya kos sebagai orang percaya bukan hanya datang pada Tuhan, bukan hanya melayani di gereja, bukan. Tetapi rela menanggung penderitaan, bahkan ketika harus membawa nama Tuhan. Rela menanggung kerugian ketika kita harus datang, ketika kita harus memiliki atau menyatakan kebenaran firman Tuhan, memegang prinsip firman Tuhan dimanapun kita berada, sekalipun harganya mahal. Mungkin ada dari kita yang saat ini bergumul, apakah kita harus memasukkan lagi laporan di company kita, di perusahaan kita, karena kita dituntut seperti itu. Bagi kita integritas itu terlalu mahal, karena kita perlu aman di pekerjaan kita. Atau mungkin bagi kita sekarang menunda memberikan persembahan sejumlah yang Tuhan gerakkan, seharusnya lebih. Saudara, jangan-jangan mentalitas efisiensi, mentalitas perhitungan kita sudah kita bawa kepada Tuhan. Apa yang bisa saya dapatkan harus lebih untung dibandingkan apa yang saya berikan. Saudara, di Singapura saya pengen lah gitu mencoba sebuah brand ya, yang saya sudah dengar berulang kali di US sebenarnya. Brand ini besar, tapi dia juga mulai ada di Asia. Sayangnya di Indonesia belum. Brand ini adalah brand Chick-fil-A. Waktu itu saya berusaha, saya pengen cobain Chick-fil-A. Tetapi saudara, sayangnya tutup. Kenapa saudara? Dia bisa tutup. Karena rupanya itu hari Minggu. Ketika brand ini ada, dari awal ownernya adalah orang percaya. Dan ketika yang punya adalah orang percaya, dia mikir, saya mau persembahkan satu hari untuk Tuhan. Jadi hari Minggu dia tutup, di mana dia bisa beribadah, karyawannya bisa beribadah. Dan dia menutup di mana sebenarnya hari itu bisa paling profit. Dia harusnya cari profit di hari Minggu ketika orang-orang libur, ketika orang-orang itu punya sense untuk berbelanja paling besar. Tapi dia justru pakai itu mempersembahkan hidupnya buat Tuhan di hari Minggu. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya meminta untuk setiap orang yang punya toko tutup hari Minggu, bukan. Tapi prinsipnya adalah sekalipun mungkin ada kos yang besar, ada harga besar yang harus dibayarkan, kalau itu buat Tuhan, apakah kita berani memberikannya bagi Tuhan? Atau kita menunda, menunggu keadaan kita membaik, baru kita bisa berikan itu untuk Tuhan? Dan itu tidak menjamin kita memberikannya juga, saudara. Itu bagi kita. Tapi saudara, bagi Allah, harga yang mahal itu adalah nyawa anak tunggal Bapa yang harus menjadi manusia, yang harus mati di kayu salib. Harganya mahal. Karena Bapa tidak bisa menghadapi keberdosaan manusia, anaknya datang ke dunia menghadapi itu. Ketika ia memilih menjadi manusia selama-lamanya, dia memiliki kemanusiaan itu dalam dirinya.
Yesus berani mengambil harga yang mahal itu supaya kita bisa kembali bersama-sama dengannya. Tapi apa yang kita lakukan? Apakah kita mau perhitungan sama Tuhan? Saudara, tantangan bagi kita hari ini termasuk bagi saya. Apa hal yang kita anggap mahal sekali buat Tuhan? Terlalu berlebihan. Mari lakukan itu bagi Tuhan. Belajar perlahan-lahan. Sekalipun gak mudah, saya yakin. Tapi kita bisa melakukannya. Kita bisa belajar memberikan diri kita sepenuhnya buat Tuhan. Yang Tuhan tuntut bukan sebagian diri kita, tapi sepenuh kehidupan kita. Tuhan gak lagi tuntut 10% dari hidup kita, tapi Tuhan tuntut memberikan diri kita kepada Tuhan, sepenuh jiwa kita, sepenuh pikiran kita bagi Tuhan. Bagi kita yang percaya Tuhan, apa hal terbaik yang bisa kita berikan? Mari lihat itulah sebagai sebuah persembahan terbaik yang bisa kita berikan bagi Tuhan, bukan sebuah pemborosan yang kita lakukan. Bagi kita yang belum percaya Tuhan, mungkin mendengarkan siaran ini, mari kita datang pada Tuhan, melihat bahwa Tuhan tuh memberikan yang terbaik bagi kita. Maka kalau kita sudah mendengar berita Injil Yesus yang mati bagi kamu, menyelamatkan dirimu, Dia bukan hanya cuma mati bagimu, tapi Dia rela datang untuk kamu, mencari kamu yang berdosa, mencari kamu yang jauh daripadanya, membawa engkau kembali. Terima kebaikan Tuhan itu. Berikanlah kekuatan. Nyatakan hidup kita. Itu adalah kehidupan yang terbaik yang bisa kita berikan bagi Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa memimpin kita, kehidupan kita pada hari ini, berikan yang terbaik bagi Tuhan tanpa perhitungan pada Tuhan. Mari kita menutupnya dalam doa. Bapa, saat ini kami memohon pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, harga yang perlu kami bayar untuk kami hidup saat ini mahal sekali. Tapi kami berdoa supaya setiap kami yang percaya bisa Tuhan pakai, Tuhan pimpin, justru untuk hidup menyerahkan diri kami sepenuhnya pada Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini mungkin kami memiliki pergumulan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tapi kami terus menundanya, kami terus menghindarinya. Biar hidup kami sepenuhnya bisa kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biar hidup kami, pergumulan kami, kami mau menyerahkannya, bahkan mengundang Tuhan hadir dalam hidup kami, bekerja dalam hidup kami, menjadi terang dan garam dunia. Nah, doa kami yang kami bawa sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, Allah kami yang hidup.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau

berdoa bagi beberapa pokok doa yang sudah masuk ke WhatsApp ataupun SMS kita. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang lagi ke hadapan-Mu memohon doa kesehatan, kesembuhan, pemulihan bagi beberapa rekan kami yang saat ini bergumul dengan kesehatan. Kami berdoa bagi Ibu Meliana untuk kesembuhan kakinya. Sudah cukup lama ya bergumul. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kesembuhan baginya. Kami juga berdoa bagi Papa Matius untuk pengobatan gejala kataraknya dan sakit otot yang ia alami. Kami berdoa untuk Ibu Ella yang ada Bapak Salim yang sakit diabetes dan perlu pengobatan lanjutan. Kami berdoa supaya Tuhan memulihkannya. Berdoa untuk Bapak Krisin untuk pemulihan kesembuhannya pasca stroke. Anaknya Joachim Sine yang mengalami cerebral untuk pemulihan dari osteoporosis yang ia miliki. Ibu Iin, batuk pilek, ketidaknyamanan badan yang ia miliki. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan setiap pendengar, khususnya bagi kami yang saat ini saat kondisinya sedang lemah tubuh karena cuaca yang mungkin juga lagi berubah. Kami berdoa. Kami juga berdoa untuk pekerjaan, untuk studi, untuk ekonomi kami masing-masing. Kami berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk Ibu Giokhua yang bergumul untuk ekonomi keluarganya, untuk kedua anaknya. Nah, di dalam pasangan hidup Tuhan pimpin untuk Sharon dan Sherlyn, studi mereka, pergumulan mereka akan pasangan hidup. Kami berdoa Tuhan untuk saudari Susan di dalam pekerjaannya, pasangan hidupnya, untuk Maureen, untuk Kezia, untuk saudara Abed, untuk saudara Alex, untuk Bapak Wewei, untuk Ibu Lani. Di tengah pergumulan mereka, kami percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan pemulihan. Dan kami juga saat ini berdoa Tuhan membawa rekan-rekan kami yang berulang tahun pada hari ini, hari Kamis, tanggal 13 Agustus. Ada Ibu Ainun, ada Bapak Franz, ada Bapak Gunawan, ada saudari Silvina, ada Ibu Yeing. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan umur panjang, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Dan kami berdoa supaya mereka terus bisa menjadi berkat dan mendapatkan berkat Tuhan sepanjang tahun ini, sehingga ketika mereka mengalami Tuhan hari ini akan menjadi hari yang indah bagi mereka, hari yang baik bagi mereka. Khususnya ini menjadi hari yang menjadi sukacita bagi mereka karena mereka mengalami hadirat Tuhan. Doa kami Bapa, kami menyerahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Tobias Tanuwijaya, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Piana, udah perpanjang SIM belum? Belum nih kadal warsa loh.
1: Hah? Oh, gak usah perpanjang itu mah.
0: Hah? Bukannya bulan ini habis ya masa berlakunya?
1: Hah? Emang ada masa berlaku?
0: Ya adalah, 5 tahun sekali.
1: Tapi tulisannya kan seumur hidup.

0: Kalau SIM kalian gimana?
1: Udah mau habis belum masa berlakunya? Cepetan cek sekarang.
0: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di SIM Keliling Online. Simak berikut ini. Buat yang di Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung. Pendaftarannya Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Ada beberapa tempat nih pilihannya. Ada di Gerai SIM The Botanica Mall, lantai LGOE 01 dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Nah, itu sedikit tuh buat yang mobil SIM kelilingnya. Hari ini ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Besok ada di McD Soekarno-Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Sabtu ada di Metro Indah Mall dan ITC Kebon Kelapa. Buat yang di Ditlantas Polda Jabar, pendaftaran Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 11. Hari ini ada di Super Indo Raja Wali, besok ada di Borma Setiabudi, dan Sabtu ada di Borma Cipadung Cibiru. Buat yang Kabupaten Bandung dan Cimahi, jam pendaftarannya itu sama, Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Kabupaten Bandung hari ini tanggal 13 ada di Simpang Jalan Baru Majalaya dan Taman Kota Bale Endah. Besok ada di dealer Honda 98 Bale Endah dan dealer Honda Nambo Banjaran. Sabtu ada di Borma Katapang dan Toserba Prama Banjaran. Buat yang Cimahi, hari ini ada di Cimahi Mall Pintu Barat, besok ada di X Giant Kota Baru Parahyangan, dan Sabtu balik lagi ke Cimahi Mall Pintu Barat.

Selamat pagi pendengar semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu. Dan senang sekali hari ini Viana kembali temenin kalian ya di dalam program Trending Topic Morning sampai jam 11 nanti. Aku mau bagiin dulu pencapaian tim sepatu roda Indonesia. Katanya mencatat prestasi dengan meraih 19 medali di Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championships 2026. Ini tuh berlangsung di Tehua County, Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok pada 7-9 Agustus yang lalu. Rinciannya dapat 14 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. M. Ataya Rizky Prasetya menyumbangkan 3 emas dari nomor 200 meter, 500 meter plus D, dan 1000 meter senior putra. Disna Ayu Luhutia juga meraih 3 emas lewat nomor 500 meter plus D, 1000 meter, dan 5000 meter points senior putri. Dari sektor junior, Devina Dwi Aprilia, Nafiza Lamarts DN, dan juga Davian Putra Purnama masing-masing membawa pulang 2 emas. 1 emas lagi datang dari nomor relay senior putra yang diperkuat Ataya, Fatahilah Raja Wali Cepe, dan Lalu Dava Maulana. Atas prestasi ini, PB Porserosi menyampaikan apresiasinya. Widih, keren banget ya, selalu mengharumkan nama Indonesia.

so quiet. You masih di Trending Topic Morning dan Viana masih bagiin informasi selanjutnya, yaitu tentang bansos. Ada 4 bansos cair nih di Agustus ini. Penyaluran bansos tahap 3 masih berlangsung pada Juli sampai September. Di bulan Agustus ada 4 bansos, yaitu PKH, BPNT, Bantuan Pangan Beras, dan PBI JKN. Nah, yang pertama itu ada program Keluarga Harapan. Ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat sesuai kategori. Besaran bantuannya per tahapnya, ibu hamil Rp750.000, sama dengan anak usia dini 0-6 tahun. Siswa SD sederajat Rp225.000, siswa SMP sederajat Rp375.000, siswa SMA sederajat Rp500.000, kemudian lansia 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat itu Rp600.000. Yang kedua, bantuan pangan non tunai. Ini tuh sembako diberikan sebesar Rp200.000 per bulan. Pencairannya umumnya dilakukan per tahap, jadi penerima bisa memperoleh Rp600.000 sekaligus. Yang ketiga, bantuan pangan beras diberikan dalam bentuk 20 kg beras per bulan kepada penerima yang memenuhi persyaratan sesuai kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir ada PBI dan JKN. Ini tuh bukan bantuan tunai, tapi pemerintah membayarkan iuran BPJS kesehatan sebesar Rp42.000 per orang per bulan secara langsung kepada BPJS Kesehatan bagi peserta yang memenuhi syarat. Penerima bansos ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang terintegrasi dengan data kependudukan berbasis NIK. Nah, data ini tuh terus diverifikasi dan diperbarui ya, sehingga status penerima bisa aja berubah. Dan katanya penyalurannya dilakukan secara bertahap lewat Bank Himbara, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, dan juga BTN. Di sejumlah wilayah, bantuan juga disalurkan lewat kantor pos. Jadi waktu pencairannya bisa berbeda setiap daerahnya. Nah, gimana nih cara cek penerima bansos? Kita tinggal pakai handphone kita aja. Cek itu bisa buka di situs cek bansos Kemensos, yaitu cekbansos.kemensos.go.id. Nanti tinggal masukin NIK sesuai sama KTP. Atau kalian juga kalau punya aplikasinya, boleh aplikasi cek bansos Kemensos. Hasil pengecekan dapat menampilkan nama, status penerima, jenis bantuan, kategori desil, dan periode penyaluran.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM. Masih di Trending Topic Morning, dan sekarang waktunya Viana buat ngebagiin berita terakhir untuk edisi hari ini di tanggal 13 Agustus 2026. Kita bakal ngomongin soal riset dompet hilang. Nih, ada sebuah eksperimen di 40 negara yang menguji tingkat kejujuran masyarakat melalui seberapa sering sih dompet yang sengaja dibuat seolah-olah hilang dikembalikan kepada pemiliknya. Dari 17.003 dompet yang disebarkan di 355 kota, Indonesia berada di urutan ke-9 dari bawah. Hicks. Menariknya, dompet dengan lebih banyak uang justru lebih sering dikembalikan dibanding dompet dengan uang yang lebih dikit. Temuan ini menunjukkan kalau kejujuran tidak sesederhana mengembalikan atau menyimpan barang milik orang lain. Tingkat pengembalian dompet atau menyimpan dompet ini dipengaruhi banyak faktor. Jadi hasil eksperimen ini gak bisa jadi patokan tunggal juga sih buat menilai kejujuran suatu negara. Coba kita lihat ya. Ada si peneliti itu tuh menyebarkan 17.003 dompet hilang di 355 kota yang tersebar di 40 negara. Dompet ini diberikan kepada orang-orang yang bertanggung jawab di berbagai bisnis dan lembaga untuk melihat apakah dompetnya akan dilaporkan dan dikembalikan. Nah, katanya negara dengan tingkat pengembalian tertinggi nomor 1 itu adalah Swiss, 2 Norwegia, 3 Belanda, 4 Denmark, 5 Swedia, 6 Polandia, 7 Republik Ceko, 8 Selandia Baru, 9 Jerman, dan 10 Prancis. Sedangkan 10 negara dengan tingkat pengembalian rendah itu paling rendah di Turki, kedua di China, 3 Maroko, 4 Peru, 5 Kazakhstan, 6 Kenya, 7 Malaysia, 8 Uni Emirat Arab, 9 Indonesia, dan 10 Ghana. Dompet berisi sekitar 1,69 juta rupiah malah lebih sering dikembaliin dibandingin dompet yang isinya kurang lebih 241 ribu rupiah. Jadi katanya dompet dengan sedikit uang itu 51% dikembalikan, sedangkan dompet dengan lebih banyak uang 72% dikembalikan. Peneliti menduga jumlah uang mempengaruhi beban moral dan rasa empati terhadap pemilik dompet. Profesor Nigel Holt, psikolog di universitas, mengatakan, mengingat kalau orang-orang di satu institusi mungkin saling mengenal dan mulai saling mencurigai, ada kemungkinan besar untuk ketahuan kalau dompetnya enggak diserahkan. Uang bukan satu-satunya faktor ya. Penelitian pada tahun 2009 menemukan dompet yang berisi foto pribadi lebih mungkin dikembalikan. Keputusan ini mungkin dipengaruhi oleh norma sosial, kondisi ekonomi, lingkungan, kepentingan pribadi, dan faktor emosional. Nah, eksperimen ini menunjukkan kalau keputusan mengembalikan barang milik orang lain dipengaruhi banyak faktor. Karena itu, tingkat pengembalian dompet nggak bisa jadi patokan tunggal ya untuk menilai kejujuran suatu negara.
3: It's not about winning, it's about fun.
4: What's that?
3: Fun is when you... Fun is... Let me spell it for you.

0: olahraga sejak pagi, sebaiknya kamu...
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning. Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan seperti biasa, kalau hari Kamis waktunya kita buat berbagi, mengetahui tips-tips sederhana mengenai kesehatan. Coba ingat-ingat lagi nih, tadi pagi kalian sarapan apa? Apakah di antara pendengar semua ada yang punya kebiasaan pagi-pagi itu sarapannya lebih ke buah? Karena mungkin sama kayak aku nih, dulu-dulu aku pernah beberapa waktu sarapannya tuh buah, gara-gara aku tuh berpikir daripada di siang, sore, sampai malamnya aku gak pernah konsumsi buah sama sekali, jadi ya udah aja sarapannya pagi-pagi buah. Nah memang sih, mengkonsumsi buah-buahan tuh baik bagi kesehatan dan cocok dimasukin ke menu sarapan. Kalau misalnya konsumsinya di pagi hari, itu bisa bantu buat memenuhi vitamin, mineral, serat, antioksidan, pokoknya semua hal yang dibutuhkan oleh tubuh supaya tubuh kita tuh tetap bugar. Dan harapannya kan kalau jadi sarapan tuh bisa berenergi gitu ya untuk menjalani hari-hari kita. Tapi dicatat, kalau kalian mau memulai kebiasaan ini, enggak semua buah cocok dikonsumsi ketika perut kosong. Bahkan sebagian orang, ada beberapa jenis buah yang bisa memicu rasa enggak nyaman pada pencernaan atau malah memperburuk keluhan asam lambung. Ini aku mengalaminya sendiri. Aku tuh waktu dulu suka sarapan buah pagi-pagi, itu tuh aku biasa buahnya enggak terlalu bervariasi ya. Paling kalau enggak semangka, pir, apel, atau satu lagi buah naga, atau kalau misalnya lagi musim alpukat ya alpukat, atau musim mangga ya mangga gitu. Nah tapi ada satu hal unik yang aku temui dari kebiasaan ini. Mungkin bagi aku aja ya, karena kan ada beberapa, ya kayak tadi gitu, sebagian orang aja, dimana ada beberapa jenis buah yang memicu masalah atau gak nyaman pada pencernaan, yaitu di buah pir. Jadi aku menyadari tiap kali kalau misalnya aku sarapannya pir, itu tuh pasti gak lama kemudian langsung sakit perut ya. Nah pendengar, ada beberapa buah-buahan yang tidak cocok dikonsumsi ketika perut kosong. Yang pertama adalah buah-buahan sitrus yang kita kenal dengan nama jeruk dan lemon. Kenapa? Ya mereka tuh kandungan asamnya cukup tinggi. Jadi kalau misalnya perut kita masih kosong, kita makan mereka, itu tuh bisa memicu naiknya asam lambung dan juga bisa menyebabkan rasa gak nyaman pada pencernaan. Apalagi kalau kita lambungnya tuh sensitif, atau kalau kita mengalami penyakit GERD atau yang disebut dengan reflux asam lambung. Yang kedua, nanas. Nanas juga sama nih, sebaiknya tidak dikonsumsi ketika perut kita kosong, karena ya gak beda jauh sama yang tadi, bisa menyebabkan rasa gak nyaman pada pencernaan, sakit perut atau diare. Jadi kalau misalnya kalian suka makan buah nanas, lebih baik dikonsumsinya tuh setelah makan atau bersamaan dengan makanan lain. Next, ini nih yang aku kayak, hah masa sih dia juga? Anggur guys. Buah yang satu ini tuh mengandung gula alami dan kadar air yang tinggi. Nah, pada sebagian orang, kalau kita makan anggur ketika perutnya kosong, itu bisa menyebabkan kembung dan rasa gak nyaman pada perut. Karena itu, sebaiknya anggur dikonsumsi bersama makanan lain atau setelah makan. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa baik-baik aja, ya gak apa-apa ya, kan ini pada sebagian orang case-nya. Terus buah berry, strawberry, blueberry, raspberry. Aku pernah sih sarapan strawberry, sarapan blueberry, dan bagi aku masih dalam tahap aman ya. Jadi sebenarnya tuh mereka, ya sebenarnya mereka tuh aman-aman aja kalau kita konsumsi saat perut kosong, asal porsinya wajar. Nah cuman memang perberian ini tuh kandungan seratnya cukup tinggi, jadi bisa menyebabkan kembung atau diare pada sebagian orang, terutama kalau dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Next ada apel. Apel tuh kaya akan serat, terutama kalau kita konsumsi bareng sama kulitnya. Nah balik lagi, pada sebagian orang mengkonsumsi apel ketika perut kosong juga sama, bisa nyebabin kembung dan munculnya gas di saluran pencernaan. Jadi supaya lebih nyaman dicerna, sebaiknya konsumsi apel setelah makan atau sebagai bagian dari cemilan yang seimbang. Buah yang keenam itu ada semangka. Semangka tuh seger banget, kandungan airnya juga tinggi gitu ya. Tapi bagi sebagian orang, kalau makan semangka ketika perut kosong, terutama dalam jumlah banyak, sama perutnya kerasa kembung dan gak nyaman. Jadi ya balik lagi, kalau mau makan semangka dan kalau kalian ngerasa seperti itu, maka kalian bisa konsumsi semangkanya itu setelah makan atau sebagai bagian dari cemilan yang seimbang. Dan yang terakhir, tomat.
kalau secara botani tomat tuh masuk ke dalam buah ya. Tapi tomat juga lebih sering dimasukkan sebagai kategori sayuran gitu dalam masakan. Nah, karena tomat tuh punya kandungan asam yang tinggi, maka bagi sebagian orang kalau misalnya konsumsi tomat ketika perutnya kosong itu tuh bisa memicu naiknya asam lambung dan bisa juga menimbulkan sensasi panas di dada atau heartburn. Ini tuh terjadi kalau tomat dikonsumsi dalam perut kosong, terutama mentah dan dalam jumlah yang banyak. Itu dia nih pendengar, buah-buahan yang sebaiknya tidak dikonsumsi ketika perut kita masih kosong.

0: tetap semangat, alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM trending. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise trending topic morning.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan di hari Kamis ini topik kita itu tentang tips-tips kesehatan sehari-hari. Nah, kita mau ngomongin soal ubi. Kalau misalnya kalian tadi pagi sarapannya apa? Apakah salah satu jenis sarapan kalian itu adalah ubi? Karena kan kita tahu ya, ubi itu dikenal sebagai sumber karbohidrat. Dia kaya serat, vitamin, dan berbagai nutrisi penting yang dibutuhkan sama tubuh kita. Nah, katanya sih mengkonsumsi ubi secara rutin pada pagi hari itu bisa jadi pilihan yang tepat juga buat mulai aktivitas kita. Karena dia tuh termasuk karbohidrat, jadi bisa kasih energi dan kasih jaga dan bisa menjaga rasa kenyang kita tuh jadi lebih lama lagi. Nah, ternyata ada beberapa manfaat lainnya juga nih kalau misalnya kita rutin makan ubi setiap pagi. Yang pertama tadi udah sempat dimention, yaitu kasih energi di pagi hari. Soalnya si ubi itu mengandung karbohidrat yang kompleks, yang dicernanya bisa lebih lambat, jadi mampu menyediakan energi secara bertahap. Terus yang kedua, bisa menjaga kesehatan jantung. Kenapa? Soalnya ubi jalar itu adalah sumber serat larut yang bisa bantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Menjaga kadar kolesterol tetap terkendali itu juga penting dilakukan, karena kalau kolesterolnya tinggi itu bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Dan gak cuman itu, kandungan kalium di dalam ubi jalar itu juga berperan buat bantu menurunkan tekanan darah, jadi kesehatan jantung tetap terjaga. Terus manfaat yang ketiga, ubi jalar terutama yang dagingnya warna orange itu tuh kaya akan beta-karoten. Nah, biasanya si beta-karoten ini tuh bakal diubah oleh tubuh menjadi vitamin A. Satu ubi jalar berukuran sedang bisa memenuhi sekitar 122% kebutuhan harian vitamin A. Dan nutrisi ini tuh berperan penting dalam menjaga kesehatan mata kita. Terus manfaat yang keempat, meningkatkan kesehatan usus. Karena ubi jalar itu kaya akan serat larut. Dan ditambah lagi ada serat tidak larut juga, serta antioksidan yang berperan sebagai prebiotik. Serat dan pati resisten dalam ubi jalar enggak tercerna di lambung, melainkan masuk ke usus besar dan menjadi makanan bagi si bakteri baik yang ada di usus besar kita. Kondisi ini nih bantu menjaga kesehatan saluran pencernaan dan melancarkan BAB. Kandungan serat dalam ubi jalar juga membantu mencegah maupun mengatasi sembelit. Dan yang terakhir itu mendukung penurunan berat badan. Jadi kalau misalnya kamu lagi ngejalanin program diet atau lagi jaga berat badan kalian, ubi bisa jadi pilihan menu sarapan yang tepat. Kandungan seratnya

bikin rasa kenyang bertahan lebih lama dan bikin keinginan buat ngemil atau makan berlebihan itu jadi lebih berkurang. Kalau misalnya kita padukan dengan pola makan seimbang dan gaya hidup sehat di siang hari dan juga di malam harinya, maka ketika kita konsumsi ubi secara rutin di pagi hari bisa mengontrol asupan kalori dan mendukung pengelolaan berat badan. Nah, itu dia pendengar, buat manfaat-manfaat yang bisa kita rasakan kalau misalnya kita rutin mengkonsumsi ubi di pagi hari. Tapi pemilihan ubinya juga harus yang baik, dan ditambah lagi kita tahu ya, ada beberapa jenis ubi itu memang dia punya kandungan yang lebih manis, rasa yang lebih manis dibanding jenis ubi yang lainnya. Kalau misalnya kalian mau ngurangin manis juga, berarti kalian harus pilih ubi yang bukan berasal dari wilayah itu.

0: Permisi, ini es teh manisnya, Kak.
1: Bukannya es teh tawar, Mas?
0: Oh iya, maksudnya es teh tawar. Kakaknya manis sih, jadi salah sebut.
1: Walah, sini Mas, saya kasih tip.
0: Waduh, makasih banyak, Kak. Makasih. Terima kasih banyak, Kakak.
1: Iya, dikasihnya tip X biar bisa revisi. Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Yuk pendengar, Vienna masih temenin kalian sampai jam 11 nanti di hari Kamis. Ini program Trending Topic Morning. Kita mau ngomongin sedikit tips tentang kesehatan ya. Kita mau ngomongin kesehatan otak. Ini ada tanda-tanda nih kalau otak kita tuh butuh istirahat. Karena kita tahu salah satu cara supaya otak kita bisa istirahat itu dengan tidur. Tapi tidurnya harus berkualitas. Karena tidur berkualitas itu cara paling utama dan efektif bagi otak kita buat istirahat, proses memori, dan bersihin racun sisa metabolisme tubuh. Tanpa tidur yang memadai, otak kita tuh bakal kesulitan buat berfungsi dengan baik. Nah, gara-gara gak ada waktu buat memulihkan dirinya, neuron di otak tuh jadi terlalu lelah dan kemampuan kinerjanya menurun dalam berbagai aktivitas berpikir. Nih ada 4 tanda kalau otak kita butuh istirahat. Yang pertama, pada kegiatan yang sedang kita lakukan, otak kita tuh gak bisa berkonsentrasi, susah banget buat fokusnya. Nah, ini tuh tanda paling umum kalau kita kurang tidur. Bagian otak yang memegang peranan penting dalam memori kerja yaitu namanya lobus frontal. Dia sangat bergantung pada kualitas tidur. Kalau kualitas tidur kita buruk, maka aktivitas lobus frontal juga akan menurun. Hal ini mengakibatkan otak tuh gak bisa menyerap informasi yang lagi diterima lalu menyimpannya ke dalam memori jangka pendek. Tanda kedua kalau otak kita butuh istirahat adalah suasana hati memburuk atau kita mood swing. Pernah gak nih kalian ngerasain hati kita tuh terus-terusan murung, mudah marah, gampang cemas, atau reaktif secara berkepanjangan? Ini juga tanda-tanda nih kalau otak kita lagi lelah, lagi butuh istirahat sejenak. Penelitian yang dilansir dari Cleveland Clinic mengungkapkan kalau neurotransmitter menentukan perasaan orang di sepanjang hari. Banyak hal yang bikin zat kimia di otak ini tuh naik dan turun, termasuk ngelewatin waktu makan, olahraga, hingga tidur. Nah, kualitas tidur yang buruk memang bisa bikin otak kita jadi kurang mampu dalam mengelola stres dan memproses emosi secara efektif. Tanda ketiga kalau otak kita butuh istirahat adalah melakukan kesalahan, padahal hal itu tuh udah jadi rutinitas kita. Ini terlepas dari karakter ceroboh ya, tapi ketika kita melakukan kesalahan berulang kali pada aktivitas sederhana atau aktivitas yang biasa kita lakukan, ini juga bisa menandakan kalau otak kita lagi overload. Seorang dokter spesialis saraf bernama Eric Anderson, MD, PhD bilang hanya butuh waktu beberapa detik kelengahan untuk melewatkan pintu keluar tol atau melakukan kesalahan ketika bekerja, khususnya bagi mereka yang bekerja di pekerjaan yang menuntut kewaspadaan tinggi. Cuma lengah beberapa detik aja, itu tuh udah bablas semuanya. Dan yang terakhir, lebih sering lupa dari biasanya. Bukan hal yang aneh ya kalau manusia tuh lupa gitu ya. Nah, tapi pola tidur yang buruk pada akhirnya berdampak pada kemampuan kognitif dalam mengingat sesuatu. Di dalam psikologi kognitif, tidur itu membantu proses memory consolidation, yaitu proses ketika informasi yang dipelajari dipindahkan dan diperkuat dalam memori jangka panjang. Sebuah penelitian menunjukkan tidur nggak cuma bantu mengingat informasi, tapi juga membantu otak menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya. Itulah beberapa hal yang mengisyaratkan kita kalau woi, otak kita butuh istirahat. Biasakan buat lebih peka terhadap diri sendiri supaya nggak ada penyesalan di kemudian hari.

0: Lapar nih. Makan siang enaknya apa ya hari ini?
1: Mbak emput aja gimana? Bentar. Gue scroll dulu nih ya. Wih, ini nih. Nasi Padang, paling dekat, paling murah, gimana? Mau gak?
0: Boleh, mau banget.
1: Ah, paketan aja lah ya. Ini paketnya nih. Nasi rendang, terong balado, sambal ijo, cek, sama lalapannya. Ya. Nambah paru crispy aja mau?
0: Mau.
1: Dih, tapi paru crispy-nya satuannya 19.000.
0: Oh, gak ada paru-paru basah aja kali ya?
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian. Terima kasih bagi kalian semua yang ngikutin program ini dari tadi pagi sampai sekarang ya. Dan kita ketemu lagi besok hari Jumat, waktunya kita buat ngomongin soal generasi Z. Jadi kita ketemu lagi besok jam 8 sampai jam 11 program Trending Topic Morning. Viana pamit, sampai jumpa, bye-bye, selamat beraktivitas dan semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin, dan pastinya sehat selalu, sukacita selalu, bye.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Panaya Bangin CP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai ti 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: lebih banyak orang khawatir tentang masa depannya daripada menyiapkan diri untuk masa depannya.
1: 很遗憾，很多人更多为明日担忧，而不为将来筹划。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara relasi request lagu rohani Suara Indah. Ya, dalam acara ini pendengar bisa merequest lagu rohani Kristen. Caranya sangat mudah, tinggal mengirimkan requestnya melalui telepon, SMS ataupun juga WhatsApp. Line telepon di 6033540, untuk WhatsApp di 0812-921-11921. Sebutin nama lagu pilihan sama kirim-kirimnya ya. Oke, Steve sekarang berikan kesempatan untuk Anda yang mau merequest lewat telepon. Silakan bisa menghubungi line telepon kami di 6033540, 0812-921-11921. Halo, selamat siang. Halo Bu Ami, apa kabar?
1: Kabar baik, tadi senggol. Udah di senggol, diam ya, gak curut.
0: Oh iya. Bu Ami mau lagu apa?
1: Cinta Yesus, aku mau Cinta Yesus.
0: Boleh.
1: Alhamdulillah, sehat sih.
0: Sehat Bu Ami, terima kasih.
1: Udah sehat ya.
0: Sehat.
1: Lagunya mau Cinta Yesus. Buat Tid sehat. Buat Profesor Juliano, Lionson, Kang Epic, Andrelo, Sandra Pasco, buat Gloria, Pak Yaakob, Cincin, Cenghokin, Mika, Lita, semua aja itu ya.
0: Oke. Okay. Sama-sama Bu Ami, terima kasih banyak sudah merequest lewat telepon. Oke, silakan di belakangnya Bu Ami ada siapa lagi? 6033540 0812-921-11921 untuk WhatsApp call-nya ya. Oke. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Pak Benny Cakra, apa kabar, Pak?
2: Baik, terima kasih. Sekarang minta lagu apa, Pak?
0: Lagu rohani, Pak.
2: Rohani ya. Minta ini aja dalam mengucapkan syukur dalam kasih Tuhan dan kasih Tuhan dan Bapa, kami bersyukur. Ada tak?
0: Okay.
2: Ada ya?
0: Ada Pak.
2: Ya, terutama untuk Pak, untuk Ibu yang di APC dari Kadipura, Sela, Meningcingin Ayun. Kemudian di Riko Ani Kwansu Li Teng Hu Ing Kwa Minan Teng Teng Chang Tri Fang Kukung Teng Hu Ing Teng Teng Chang Wang Fu Hai Tri Fang Kukung. Kemudian untuk Ibu Ibu Jaja dan Riana, Ibu Lan Fang, serta untuk Pak Suyono, Liko Ani Kocu, dan Pak Arif Sahabat. Kemudian untuk Uma Mei, Uma, dan Pak Victor. Serta seluruhnya tonton dari Adandi. Baik, terima kasih, Sir.
0: Oke. Okay.
2: Tuhan memberkati.
0: Yo, sama-sama Pak Benny Cakra, ya. Terima kasih banyak. Oke, pendengar, silakan buat Anda yang mau request lagi lewat telepon ya.

0: Iya, berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, pasti.
0: Halo, Oma, apa kabar?
1: Kabar baik, pasti sehat.
0: Sehat, puji Tuhan, Oma.
1: Ya, saya mau minta lagu gereja tua.
0: Lagu rohani, Bu, hari ini, Bu.
1: Ya?
0: Requestnya lagu rohani, Bu.
1: Ya, gereja tua.
0: Gereja tua bukan lagu rohani, Bu.
1: Oh, bukan.
0: Bukan, itu lagu
1: kirain
0: Panbers.
1: Kirain saya, itu saya gereja.
0: Bukan.
1: Aduh, saya udah gak hafal. Lagu apa ya? Bapak, kau sungguh baik.
0: Boleh, untuk siapa aja, Oma, kirim-kirimnya.
1: Ya, kirim-kirim untuk Mas Steve dulu ya. Selamat bertugas, sehat selalu. Untuk Pak Piston, Pak Sunjaya, Pak Suyono, Pak Loka, Pak Bun-Bun, Wenjen Siang, Lip Sekwang, Wenjiwen, Pak Kupong Etik, Pak Beri Sakra, Pak Bun-Bun.

0: Gloria Maria Mary, Σβόρκο, Φιγουάσκο, εγώ το ξεχωρίζω για να φαίνεται να αρέσει τώρα είναι.
1: Okay. Sama-sama Oma, terima kasih banyak. Oke, berikutnya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mas Tim.
1: Ibu Mary, apa kabar?
2: Puji Tuhan, sehat. Mas Tim juga sehat ya.
1: Puji Tuhan.
2: Iya, ini lagunya Bapak yang mengasihiku.
1: Boleh.
2: Kiri buat Pak Victor, Ibu Gloria, Ibu Mining, Ibu Reli, Pak Alek, Pak Doni, Pak Dede, Ibu Ti, Pak Esik, Ibu Betty, Ibu Veronica, Mbak Weni, Ibu Lili, Ibu Wawa, Ibu Erni, Pak Sunjaya, Pak Ahim, Pak Yakob, Ibu Deborah, Ibu Lani, Ibu Linda, Pak Siono, Om Mahwat, terima kasih, Pak Winata, Ibu Mariamne, Ibu Helun, Ibu Sirti, Ibu Ine, Ibu Tuti, Ibu Setiawati, Alan, Pak Rahmat, dan untuk semua pendengar suara indah. Buat masjid selamat bertugas, Tuhan berkati. Terima kasih ya.
1: Oke, sama-sama Ibu Mary di Kebun Kopi, terima kasih banyak ya. Oke, silakan buat Anda yang mau merequest lagi lewat telepon ya, 6033540.

Oke, Steve juga akan membacakan dulu yang udah masuk lewat WhatsApp nih. Ada Pak Yakob, mau diputarkan lagu Bejanamu dari JPCC, kirim buat Pak Ketu, Gloria, Deborah, Lani Ketapang, Suyono, Mary Bongop, Sisil di Astana Anyar, Leni Wahyuni di Holis, Bu Iing, Sonjaya Bubun, Feli, Bu Amih, Pak Willy, Andelo, Beni Pardede, Betty, Kukang Epic, Cecep, Sylvie, dan Steve, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih banyak Pak Yakob. Ya, kembali lagi Steve menginformasikan buat pendengar yang mau merequest melalui WhatsApp, boleh kirim ke 0812 921 11 921. Jangan lupa sebutin nama, lagu pilihan, dan kirimnya ya. Buat anda yang mau kirim lewat DM Instagram juga boleh di @suaraindah92.1. Sekarang Steve akan memutarkan lagu-lagu yang sudah dipilih. Yang pertama ada Tetap Cinta Yesus, kemudian Selamat Pagi Bapa, lalu Bapa Engkau Sungguh Baik, Bapa yang Mengasihi.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih dalam acara Relasi. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda ya di siang hari ini. Ya, kembali mengundang Anda yang mau merequest lagu melalui telepon ataupun juga WhatsApp. Line telepon 6033540, WhatsApp di 0812.

0: sambil menunggu telepon yang masuk, sudah ada WhatsApp dari Stefani di Lewi Panjang. Selamat siang, Coach Steve. Dari Stefani di Lewi Panjang, mau request lagu Hillsong yang Acoustic in Your Eyes. Salam-salamnya untuk Coach Steve, Mama, Papa, Andrew, Om Ahin, Om Ahin, Om Ahin, Om Victor, Tante Ayan, Om Afuk, Om Atai di Cibadak, dan semua pendengar. Oke, terima kasih banyak Stefani ya. Oke, sudah ada yang ditunggu-tunggu nih, Pak Ketu nih. Halo, selamat siang.
1: Siang, Steve.
0: Pak Victor, apa kabar, Pak?
1: Sehat, gimana, Steve? Sehat, ya?
0: Sehat, terima kasih, Pak.
1: Sama-sama. Kalau Ibu Ine sudah masuk?
0: Ibu Ine hari ini belum, Pak.
1: Belum. Kalau Ilim Dawud?
0: Belum juga. Kayaknya nungguin Pak Ketu dulu. Pak.
1: Biasanya kan tunggu di absen tuh siapa tuh, Mariana tuh Marianti ya. Sama iya. Kayaknya. Mm-hmm. Yang udah masuk siapa, Ibu Mary?
0: Ibu Mary sudah, Ibu Ami, Pak Ibu Benny, Cakra sama Om Kuat.
1: Oh iya. Mau minta 10,000 reasons ya?
0: Boleh.
1: Kirim buat Pak Benny Cakra, Ibu Ami, Ibu Mary, thank you. Kirim juga yang barusan Ibu Stefani juga, thank you. Ibu Dinda, Ibu Erni, Yuli, Ibu Pasuyono, Ibu Wawa, Ibu Erlina, Lindawen, mudah-mudahan sehat. Ibu ini juga sehat-sehat, dapat pulih kembali ya. Juga Ibu Feli, Weni, Silvi, Fani, Pak Suyono, Ilan, Ine, Ibu Iing, Yane, Lani Ketapang, Maya, Yunita, Ibu Lani, Deborah, Setiawati, Andrelo, Pak Wilis, Pak Senjaya, Pak Yaakob, Aji, Buncun, Ahin, Benny Pardede, Benny Nani, Maria Mei, Veronica, Ibu Juti, Meiji, Ibu Betty, Gloria, Ibu Miming, Ibu Herlin, Ibu Yosef, Ibu Pak, Elan, Meike, Yeni, Yeyen, Yane, juga Ibu Lita, Ibu Oma Gua, thank you, Pak Akong, Ayun, Pak Tony, Kukong Epi, Pak Winata, Alan, Ahau, Ahin, Lian Kuan, Pak Cecep, Cepin Siang, Cepulin, Liko Cu, Liko An, Raitan, Ibu Lin, Richard, Iman Juntak, Variadi, buat semua aja. Thank you, selamat siang.
0: Oke, selamat siang Pak Victor. Terima kasih banyak sudah merequest ya. Silakan kalau masih ada yang mau request lagi lewat telepon. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Jep.
0: Pak Bubun, apa kabar, Pak?
2: Kabar baik, semoga sip juga baik.
0: Puji Tuhan, baik Pak Bubun. Mau lagu apa, Pak?
2: Glory Hallelujah.
0: Boleh, untuk siapa aja kirim-kirimnya, Pak Bubun?
2: Kirimnya untuk sip dulu, semoga sekeluarga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Pak Bubun.
2: Terus Ko Aji, Ko Nuyan, Ko Acin,

0: Ibu Feli, Ibu Veronica, Jennifer Awondatu, dan untuk semua pendengar Suara Indah. Terima kasih, Steve. Selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Bubun. Terima kasih banyak sudah merequest ya. Baik, silakan. Masih adakah yang mau request lagi lewat telepon? Boleh ke 0833540 0812-921-1991. Iya, sudah ada Pak Iko juga melalui WhatsApp minta lagu Sit With Me Lord untuk Ahin Cibadak dan juga semua pendengar Radio Suara Indah. Oke, okay, thank you Pak Iko. Ada Ibu Lili minta lagu Mujizat Masih Ada, kirim buat Ibu Mary, buat Pak Steve dan semua pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih. Lalu ada Pak Anto Setiawan mau lagu Ku Mau Ikut Tuhan atau Ku Mengiring Tuhan ya untuk Andrelo, Ko Buncun, Ko Aji, Ko Suyono, Ko Hong Epik, Pak Cecep, Cik Weniang, Lian, Alan, Setiawati, Steve dan semua pendengar, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Anto Setiawan. Lalu ada Ibu Lian. Ibu Lian mau lagunya Bahasa Cinta dari Samuel. Dikirimnya untuk Anto Setiawan, Alan Saron, Steve dan semua pendengar, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih banyak ya untuk pendengar yang sudah mengirimkan request. Sekarang akan langsung Steve putarkan lagu-lagunya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih dalam acara relasi request Guru Hani Suara Indah. Bagaimana pendengaran dengan lagu yang

0: Steve juga baik kan?
1: Baik, terima kasih Bu. Mau lagu apa Bu?
0: Biasa mau minta lagu Steve. Dalam lembah kelaman.
1: Dalam
0: dikirim lembah. Untuk Ibu Isyang, Faye, juga untuk para pendengar Suara Indah.
1: Oke.
0: Terima kasih Steve.
1: Sama-sama Bu Maria, terima kasih
0: ya,
1: banyak.
0: Tuhan Yesus memberkati ya.
1: You, thank you. Iya, silakan buat pendengar yang mau merequest lagi lewat telepon ya. Tadi Bu Maria. Terima kasih banyak. Dan buat Anda yang mungkin lewat WA chat juga boleh ya ke 0812-921-11921 atau DM Instagram di @suaraindah92.1. Jangan lupa sebutin nama, lagu pilihan sama kirim-kirimnya ya. Baik, ada Opa Yusman minta lagu Mujizat Itu Nyata untuk Pastif Andalau, Cecep, Bumbun, Setiawati, Lianwa, Alan, dan semua pendengar. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Yusman, terima kasih ya.

Ya, ada Karafa, shalom, selamat siang. Mau request pujian rohani untuk menyambut hari kemerdekaan tanggal 17 mendatang. GMS Live kita satu atau MCC Worship berdiri bagi bangsa atau biar segala bangsa dari awan. Ya, untuk Pak Steve, Kak Grace dan semua kru Suara Indah juga semua pendengar relasi, salam sehat dan bahagia selalu untuk semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you Karafa ya.

Semoga sehat-sehat semuanya ya. Oke, ada Ko Ahin di Cibadak minta lagunya Haleluya untuk Feli, Fani, Feilan, Meiko, Syofa, Mary, Maya, Yunita, Gloria.

Steve akan putarkan dulu lagu-lagu yang sudah dipilih. Kita awali dengan Sit With Me Lord yang diminta oleh Pak Ikoi tadi ya. Kemudian ada Sekalipun Aku Dalam Lembah Kelam, Mujizat Itu Nyata, Bagi Bangsa-Bangsa, dan terakhir ada

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Relasi. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini. Ya, kembali Steve mengundang Anda yang mau memberikan segur rohani, silakan bisa menghubungi kami lewat telepon ke 6033540 atau 0812-921-1921. Halo, selamat siang. Halo, Ibu Marianti, apa kabar?
1: Kabar baik, puji Tuhan. Sehat juga.
0: Sehat. Harus di absen dulu ya, Bu ya.
1: Ini udah hadir. Udah absen.
0: Udah tadi.
1: Kalau enggak absen enggak muncul ya.
0: Iya.
1: Undung. Mau ini dong, Mersimi almarhum. Ada enggak?
0: Mersimi
1: almarhum.
0: Belum ada
1: belum ada. God with us ya, yang ada ya.
0: God with us ada.
1: Udah itu aja deh. Kirimnya buat Steve and family, buat semua pendengar. Terima kasih.
0: Oke. Sama-sama, thank you Bu Marianti. Semoga sehat selalu ya. Oke, silakan yang mau menikmati selamat telepon lagi 0033540 0812-921-1921. Ya, ada Pak Cecep di Padalarang di Kota Bali, minta lagu One Day at a Time versi country. Kalau ada, kirim buat Pak Bubun Cianjur, Pak Victor, Ko Ahin Cibadak, Pak Beni ada dua, Pak Yusman, Pak Winata, Kukung Epic, Pak Suyono, Pak Ramad Parkan, Pak Yaakob, Pak Ahau, Pak Bambang Cianjur, Pak Anto Setiawan, Rehan, Pak Jimmy, Steve and family, sehat selalu. Thank you Pak Cecep.

Ya, ada Ibu Setiawati minta lagu Thank You Lord dari Don Moon untuk Pak Victor, Pak Bubun Cianjur, Pak Sunjaya Soreang, Pak Anto Setiawan, Opa Yusman, Pak Yungun, Pak Andrelo, Pak Beni Cakra, Pak Suyono, Alan, Oke, Bu Deborah, Bu Gloria, Bu Miming Maleber, Bu Melenawati, Bu Lani Ketapang, Ibu Yani EBC, Ibu Siska, Ibu Mary Kebun Kopi, Om Aguat, semua pendengar dan Steve, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Ibu Setiawati.

Oke, pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah merequest melalui telepon ataupun juga WhatsApp ya. Thank you buat Anda yang belum merequest, silakan masih berikan kesempatan. Sekarang kita akan mendengarkan dulu lagu-lagu yang sudah dipilih, ada God Beat Us, One Day at a Time, dan juga Thank You Lord. Oh, dengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Relasi Request Lagu Rohani Suara Indah. Bagaimana pendengar, kan lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Ya, kembali mengundang Anda yang mau merequest lagu rohani, silakan bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di 0812 921 11 921, mau chat mau call juga boleh, ataupun juga line telepon ke 6033540. Ya, terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan request melalui WhatsApp. Ada Ibu Elia di Ranca Ekek, mau diputarkan lagu Mengiringmu Seumur Hidupku, dikirim buat semua pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih Ibu Elia, itu lagu Bejanamu ya, tadi udah diputar. Kemudian ada Felicia juga minta diputarkan lagu Terhubung buat Rastif dan semua pendengar Suara Indah. Oke, thank you buat Felicia. Lalu ada Ibu Esther, mohon minta diputarkan lagu Walau Dunia Berubah. Salam buat semua pendengar Suara Indah, semoga sehat selalu. Oke, maaf gak aktif tapi tetap dengerin. Oke, thank you sudah tetap menjadi pendengar setia Suara Indah ya. Ibu Veronica mau lagu Haleluya yang cewek aja buat Ibu Deborah, Ibu Lita, Ibu Feli, Ibu Weni, Ibu Astuti, Ibu Setiawati, Pak Victor, Pak Ahin, dan Pak Epic. Oke, terima kasih Bu Vero. Ya, ada telepon yang masuk. Halo, selamat siang.
1: Siang sih.
0: Halo Pak Andre, lo apa kabar?
1: Baik. Minta lagu biasa itu.
0: Krams?
1: Krams from the table.
0: Boleh. Udah lama gak ada yang minta nih Pak.
1: Iya.
0: Andre nggak masuk, nggak ada yang minta.
1: Tapi saya kemarin nyanyi-nyanyi di ulang tahun gereja.
0: Waduh, mantap. Lagunya enak banget soalnya. Kirimnya untuk siapa aja Pak?
1: Buat untuk Setiawan, Opa Yusman, Victor, Rahim Swada, Pak Yaakob, Bu Buncun, Cecep Padalarang, Suyono, Ibu Ami, Mariami, Setiawati, Lindawan. Ya, terima kasih.
0: Oke, sama-sama Pak Andre Lau, terima kasih sudah berikas ya. Ya, saya juga mau menyapa buat Kukong Epic nih. Kukong kemana aja Kukong. Buat Ibu Lindawan juga, kemana Ibu Linda belum masuk hari ini. Semoga sehat-sehat ya.

0: Sudah masuk nih. Halo, selamat siang.
1: Siang, Steve.
0: Akhirnya masuk juga Ibu Linda. Apa kabar?
1: Barusan di absen langsung. Soalnya barusan dengar Kok Andri lo masuk. Gak salah nih, Kok Andri lo udah lama gak masuk.
0: Iya,
1: gitu.
0: Jadi langsung nyawet ya.
1: Iya, gimana Steve? Sehat?
0: Sehat, Ibu. Gimana sehat?
1: Nah, cuman suaramu tuh gak ganggu.
0: Iya nih, di kedinginan Bu, di studio nih saya sampai pakai jaket nih, AC-nya dingin banget.
1: Masa?
0: Iya.
1: Aduh, di luar panasnya minta ampun nih, apalagi di sini Jakarta.
0: Iya,
1: aduh,
0: benar.
1: Ampun deh.
0: Mau lagu apa ya, Bu?
1: Steve, kamu yang pilihin aja deh.
0: Boleh.
1: Buat semua pendengar suara indah aja deh.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terima kasih ya, Steve.
0: Yo, sama-sama Bu Linda. God bless, Tuhan berkati. Oke, pendengar, terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah merequest. Sekarang akan Steve hadirkan lagu-lagunya untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

Masih ada WA yang masuk nih. Ada Pak Sunjaya minta how great thou art untuk Ko Victor, Ko Ahim, Ko Ahau, Ko Alek, Ko Suyono, Pak Akong, Ko Buncun, Ko Aji, Kong Epic, Pak Yakob, Pak Benny dua-duanya, Yunita, Maya, Maria Mei, Bu Deborah, Bu Meri Bonkop, Bu Gloria, Bu Setiawati, Bu Betty, Bu Iing, Bu Amih, Om Agwat, Mun Ilan, Nian Cicendo, Pak Richard Simanjuntak. Terakhir untuk Steve, selamat bertugas, Tuhan memberkati. Thank you. Lalu ada Pak Rudolf. Lagu berduka cita untuk Akang Barat 88. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam acara hari ini. Semoga lagu-lagu yang Steve putarkan bisa menghibur dan juga menemani pendengar. Tiba saatnya Steve untuk pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi bikin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Tobias Tanuwijaya. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita mulai renungan hari ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah datang ke hadapan-Mu pada hari ini. Dan biarlah nama-Mu Allah satu-satunya yang kudus di hadapan kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami pada hari ini, biarlah Tuhan yang menyegarkan kami dengan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan yang meyakinkan kami apa yang perlu kami lakukan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan bisa kami terima apapun yang sedang kami lakukan saat ini. Kami bisa menyiapkan hati kami untuk-Mu Tuhan. Dan doa kami di dalam, amin.

Sekali lagi saya menyapa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan siaran Raindah 92,1 FM pada pagi hari ini, maupun yang mendengarkan siaran ulang pada malam hari ini. Saudara, pada hari ini saya harap di tengah keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, yang terjadi di dalam dunia ini, yang terjadi di Indonesia, di Bandung, atau dimanapun kita berada, saya berharap kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Dan saya akui, saudara, kalau keadaan yang saat ini kita alami itu bukanlah keadaan yang mudah, saudara, ya. Saya lihat tadi pagi dolar mungkin juga masih cukup tinggi kurs rupiah kita, tapi saya bersyukur karena ketika saya melihat ke belakang ada penyertaan Tuhan gitu ya. Mungkin tidak setinggi yang sebelumnya, tetapi masih cukup tinggi bagi kita sekalian. Lalu mungkin keadaan ekonomi kita juga sudah berubah, saudara. Dimana mungkin saat ini apa yang kita alami itu ada harga-harga yang

sudah berganti saudara. Tadinya mungkin 5.000, mungkin naik jadi 7.000, 8.000, 9.000. Beberapa waktu yang lalu saya tanya ke penjual salah satu warkop gitu ya, dia lagi menyiapkan dagangannya pas saya lagi berhenti di sana juga. Lalu saya tanya, "Bu, sekarang harganya naik berapa untuk plastik gitu ya?" Ternyata masih cukup tinggi saudara, dan dia bilang begini, "Ini mah bukan naik harganya, ini ganti harga ke harga yang baru." Jadi sekalipun mungkin rupiah kita sudah menguat, ekonomi kita sudah menguat, tetapi mungkin ada harga-harga yang tidak berubah saudara. Nah di samping itu saudara, saya yakin ada banyak yang berusaha untuk mempertahankan diri dengan apa yang mereka punya. Juga pemimpin-pemimpin kita, negara kita juga berusaha memperbaiki apa yang saat ini sedang terjadi. Kita doakan yang terbaik untuk mereka melakukannya bagi kita. Karena saya percaya apa yang kita alami ini bukan hal yang mudah. Semuanya kesulitan, baik yang ekonominya mungkin baik ataupun tidak begitu ya, keadaan keuangannya baik atau tidak. Tapi saya rasa ini jadi hal yang menyulitkan bagi kita sekalian. Maka kita terus berdoa untuk situasi ini. Nah saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini biasanya respons kita adalah mencoba untuk menekan pengeluaran kita, bukan? Satu sisi kita berusaha untuk menambah pemasukan kita, tapi di sisi yang lain kita menekan banyak hal yang perlu kita keluarkan. Saya saudara beberapa waktu yang lalu berdiskusi dengan teman-teman saya yang menjadi roommate ya, atau teman kamar saya begitu. Kami berdiskusi dan kami mikir apa hal-hal yang perlu kami cut terlebih dahulu supaya kami bisa tetap memaksimalkan keperluan yang ada dengan pengeluaran yang lebih kecil. Di satu sisi yang lain saudara, kebutuhannya juga tinggi. Ada banyak hal yang perlu kita beli saudara. Sehingga gak heran banyak perusahaan saat ini melakukan efisiensi, baik itu dari anggaran, efisiensi dari SDM juga gitu ya. Jadi dari pekerjaannya diminimalkan gitu ya, dirampingkan. Pengeluaran kalau bisa ditekan, tapi kalau bisa pemasukannya semakin besar. Itu di perusahaan, di keluarga juga saya yakin seperti itu saudara. Kita berusaha untuk menaikkan perusahaan kita, keluarga kita, ekonomi keluarga kita gitu ya, uang yang masuk, karena kebutuhan barang itu semakin banyak. Jadi mungkin kita menekan beberapa keinginan kita untuk kebutuhan yang kita perlu dapatkan, yang perlu kita beli, karena harganya sekarang terlalu mahal. Jadi saudara, sebenarnya kalau saya sadari saat ini, sebenarnya ada banyak hal yang tidak kita lakukan karena buat kita sekarang ini, saat ini kosnya, harganya terlalu tinggi. Apa aja saudara? Mungkin beberapa dari kita ada yang merencanakan liburan. Nah tapi kita perlu menunda nih waktu liburan ini, karena mungkin kita merasa situasinya gak safe, gak aman. Kita merasa mungkin harganya terlalu mahal begitu, sehingga untuk pergi liburan kita mikir dua kali. Atau mungkin ada kita mau membeli barang yang tadinya mau kita beli, cuman kita mikir ulang karena barangnya terlalu mahal buat kita saat ini. Mungkin mau beli vacuum cleaner gitu ya, tapi mikir ulang gitu. Atau mungkin kita lihat apakah ada yang harganya lebih murah tapi juga sesuai dengan kebutuhan kita. Atau mungkin ada beberapa dari kita yang terpaksa untuk menahan investasi kita terlebih dahulu saat ini, karena kita merasa situasinya lagi gak oke untuk investasi. Karena itu saya tarik dulu, saya pindahkan uangnya ke bagian yang menurut saya aman. Tadinya bisa cukup ekstrim investasinya, tapi harus ditarik. Atau mungkin kita menunda untuk melakukan banyak hal yang kita rasa gak terlalu penting, karena kita merasa ada banyak waktu yang terbuang. Jadi entah itu yang terbuang dari jasa itu ya, tenaga kita terbuang terlalu banyak, uang kita terbuang terlalu banyak,
ataupun waktu kita terbuang terlalu banyak, sehingga kita berusaha untuk memikirkan ulang semua kegiatan kita. Kita mikir dua kali untuk melakukan kegiatan tertentu, membeli barang tertentu, dan juga menghabiskan satu waktu tertentu, tenaga tertentu pada satu bagian. Tapi sayangnya saudara, saya lihat beberapa waktu ini, bahkan mungkin sepanjang kehidupan kita, mungkin kita juga menghitung-hitung relasi kita sama Tuhan. Kita juga mulai menginginkan relasi kita sama Tuhan adalah relasi yang ada perhitungannya. Kayaknya kalau saya melakukan ini, kosnya terlalu besar untuk saya, jadi saya berhenti melakukannya. Kalau saya melayani di gereja, ada banyak waktu yang saya harus buang. Ada banyak uang yang menjadi satu tanggungan saya lebih, karena saya memberikan lebih. Kalau saya memberikan persembahan sekian, ini akan memberatkan diri saya. Saudara, mungkin pertanyaan seperti itu tidaklah salah. Tapi yang menjadi salah ketika kita memikirkan ulang sejauh apa kita perlu berinteraksi sama Tuhan. Sejauh apa saya perlu memberikan diri saya bagi Tuhan. Jangan-jangan kita juga ikut ingin mengurangi porsi yang kita berikan bagi Tuhan, ketika saat ini sebenarnya kita semakin memerlukan Tuhan. Nah saudara, menariknya permasalahan seperti ini, perhitungan di dalam relasi sama Tuhan, itu tidak hanya terjadi ketika keadaan ekonomi sedang buruk saudara. Saat ini maksud saya, di tahun 2026, tetapi juga terjadi pada waktu bangsa Israel lagi dikuasai bangsa Romawi saudara, ketika Tuhan Yesus hidup. Perhitungan ini tuh muncul, ya, hitung-hitungan, mempertimbangkan di dalam Alkitab. Dan kita akan lihat apa solusi yang Tuhan berikan di dalam kesulitan yang ada, dan bagaimana kita bisa belajar, bagaimana kita bisa hidup melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudara, terlebih dahulu saya akan bacakan Yohanes pasal 12 ayat 1-8. Yohanes pasal 12 ayat 1-8. Dikatakan Yesus diurapi di Betania. Ini yang lagi berikan judul. Demikianlah firman Tuhan, saudara. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Jadi Lazarus ada di sana, saudara, ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Saudara, apa yang terjadi adalah ini menjelang dari penyalipan Yesus, saudara. Dan ada satu peristiwa di mana Yesus diurapi dengan minyak. Nah, ini menyoroti bahwa lain Yudas, saudara, yang sebenarnya melihat persembahan yang diberikan Maria kepada Yesus itu adalah sebuah pemborosan karena menghamburkan terlalu banyak uang. Kalau kita lihat, saudara, secara hitung-hitungannya, 300 dinar tadi dikatakannya, setengah kati minyak narwastu. Ini mahal, saudara, 300 dinar itu berarti 300 hari kerja.

kalau kita hitung dalam, berarti itu 10 bulan kerja, saudara. Ya, karena 1 dinar itu adalah upah orang 1 hari kerja. Jadi dia harus mengumpulkan 300 hari ia bekerja gajinya tanpa ia makan. Oke. 300 hari kerja, 10 bulan bekerja tanpa dia makan. Nah, sudah pasti ini waktu untuk mengumpulkan dana ini lebih dari 10 begitu ya. Yang membeli ini lalu mempersembahkan bagi Tuhan. Nah, kalau saya berikan perhitungan jelasnya 300 dinar gitu ya. Kalau kita anggap di perhitungan sekarang, tentu ini enggak bisa disamakan, saudara. Tapi kalau saya bisa membantu kita untuk membayangkan, kalau misalnya 1 bulan kita mendapatkan 5 juta rupiah, maka 10 bulan bekerja kita mendapatkan 50 juta rupiah. Dikatakan setengah kati minyak narwastu murni, saudara ya. Berapa sih itu? 50 juta dia pakai untuk membeli 164 mililiter, saudara, parfum. Bukan jumlah yang banyak, ini jumlah yang sedikit, tapi dipakai sekali, untuk satu kali pakai. 160 ml itu kurang lebih paper cup, saudara. Kalau ada gelas minum yang dari paper, saudara, yang kecil, nah itu tuh 164, kurang lebih segitu harganya. 50 juta, wow, sungguh harga yang mahal. Jadi tentu saja respons Yudas sebenarnya adalah respons yang wajar, bukan? Bagi Yudas, minyak narwastu ini mahal. Kenapa dihamburkan untuk sekali pakai? Tapi saudara, bagi Maria, minyak ini tuh layak diberikan bagi Tuhan. Pertanyaannya, kok bisa, saudara? Kok bisa harga yang begitu mahal itu justru dianggap layak diberikan bagi Tuhan? Nah, saudara, kalau kita lihat sebenarnya Alkitab sendiri memberikan jawabannya. Tadi yang kita baca di awal adalah beberapa informasi yang kita dapatkan di pasal 11 sebenarnya. Yaitu adalah ada nama Lazarus yang Yesus bangkitkan dari antara orang mati.

mengalami kebangkitan saudaranya. Maria melihat Yesus berharga karena apa yang telah dilakukan Yesus kepada dirinya. Bukan hanya satu kali itu, tetapi juga sebelum-sebelumnya ketika ia mengikuti Yesus. Dan karena itu ia mengasihi Yesus. Dia cinta sama Yesus. Dia rela untuk memberikan seharga 10 bulan dia bekerja untuk Yesus. Saudara, kalau bicara tentang pengorbanan gitu ya, kos ya, pemborosan. Pada waktu saya lebih muda, saudara, saya sempat merasa papa saya tuh terlalu boros, saudara. Karena kami tinggal di tempat yang berbeda dan itu cukup jauh dari Bandung Utara ke Bandung Selatan begitu ya. Papa saya di Bandung Utara, saya di Bandung Selatan. Lalu papa saya tuh rela menempuh jarak yang cukup jauh, macet-macetan, buang bensin juga, hanya untuk ketemu saya 10-15 menit, saudara. Buat saya boros banget, saudara, buat apa? Tapi karena papa saya mengasihi saya begitu rupa, ketemu saya cukup, kosnya gak besar. Meskipun bagi saya besar sekali. Jadi saudara, mungkin yang perlu kita tanyakan pada diri kita, apakah bagi kita saat ini ada kos yang terlalu besar, ada harga yang terlalu mahal yang kita bisa berikan untuk Tuhan? Kalau ada, saudara, mungkin kita bisa melihat kehidupan Yudas. Yudas tidak melihat ada dia mengasihi Yesus karena dia melihat itu sebagai satu pemborosan. Yudas melihat peristiwa itu sebagai sebuah hal yang bisa menguntungkan dirinya. Dia pakai Yesus untuk meraup keuntungan. Bahkan Alkitab dengan jelas mengatakan Yudas sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya, karena Yudas dipercayakan sebagai bendahara. Makanya begitu ada yang memberikan 50 juta bagi Yesus saat itu di dalam bentuk yang tidak bisa dikembalikan, Yudas melihat ini sebagai pemborosan. Yudas melihat ini sebagai sebuah hal yang sia-sia. Buat apa sih? Jadi rupanya yang satu, saudara, yaitu Maria, melihat Yesus itu beautiful, memikat hatinya. Tapi di sisi yang lain, Yudas melihat Yesus itu useful atau berguna bagi dirinya. Dan inilah yang Yesus katakan kepada Yudas. Biarkanlah dia melakukan hal ini. Yesus membela Maria karena melakukan, memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik baginya untuk mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, selalu ada pada Yudas, tapi Yudas tidak pernah memberikannya, menolong orang miskin ini. Tetapi aku, Tuhan Yesus, tidak akan selalu ada pada kamu. Maksudnya adalah perhatikan apa yang perlu diperhatikan. Ada kesempatan bagi kita untuk mengasihi Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan menunda. Jangan memperhitungkan apa yang bisa kita lakukan bagi Tuhan. Tadi saya sudah tanyakan apa yang saat ini harganya terlalu mahal buat kita berikan bagi Tuhan. Satu hal lagi, apakah kita saat ini belum benar-benar mengalami Tuhan sehingga bagi kita itu kosnya terlalu mahal? Apakah kita belum mengerti benar-benar anugerah itu sehingga buat kita kosnya mahal sekali? Bagi kita untuk datang ke gereja aja udah mahal banget harganya, susah. Jangan-jangan bukan karena kita mengasihi Tuhan. Jangan-jangan kita belum benar-benar mengalami.

kalau belum minta Tuhan datang pada Tuhan. Karena seharusnya kau sebagai orang percaya bukan hanya datang pada Tuhan, bukan hanya melayani di gereja, bukan, tetapi rela menanggung penderitaan bahkan ketika harus membawa nama Tuhan, rela menanggung kerugian ketika kita harus datang, ketika kita harus memiliki atau menyatakan kebenaran firman Tuhan, memegang prinsip firman Tuhan dimanapun kita berada, sekalipun harganya mahal. Mungkin ada dari kita yang saat ini bergumul, apakah kita harus memasukkan lagi laporan di company kita, di perusahaan kita, karena kita dituntut seperti itu. Bagi kita integritas itu terlalu mahal, karena kita perlu aman di pekerjaan kita. Atau mungkin bagi kita sekarang menunda memberikan persembahan sejumlah yang Tuhan gerakkan, seharusnya lebih. Jangan-jangan mentalitas efisiensi, mentalitas perhitungan kita sudah kita bawa kepada Tuhan. Apa yang bisa saya dapatkan harus lebih untung dibandingkan apa yang saya berikan. Saudara, di Singapura saya pengen lagi mencoba sebuah brand ya, yang saya sudah dengar beberapa kali di US sebenarnya. Brand ini besar, tapi dia juga mulai ada di Asia. Sayangnya di Indonesia belum. Brand ini adalah brand Chick-fil-A. Waktu itu saya berusaha, saya pengen cobain Chick-fil-A. Tetapi saudara, sayangnya tutup. Kenapa saudara? Dia bisa tutup karena rupanya itu hari Minggu. Ketika brand ini ada, dari awal ownernya adalah orang percaya. Dan ketika yang punya adalah orang percaya, dia mikir, saya mau persembahkan satu hari untuk Tuhan. Jadi hari Minggu dia tutup, di mana dia bisa beribadah, karyawannya bisa beribadah, dan dia menutup di mana sebenarnya hari itu bisa paling profit. Dia harusnya cari profit di hari Minggu ketika orang-orang libur, ketika orang-orang itu punya sense untuk berbelanja paling besar. Tapi dia justru pakai itu mempersembahkan hidupnya buat Tuhan di hari Minggu. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya meminta untuk setiap orang yang punya toko itu tutup hari Minggu, bukan. Tapi prinsipnya adalah sekalipun mungkin ada kos yang besar, ada harga besar yang harus dibayarkan, kalau itu buat Tuhan, apakah kita berani memberikannya bagi Tuhan? Atau kita menunda, menunggu baik, baru kita bisa berikan itu untuk Tuhan. Dan itu tidak menjamin kita memberikannya juga, saudara. Itu bagi kita. Tapi saudara, bagi Allah, harga yang mahal itu adalah nyawa anak tunggal Bapa yang harus menjadi manusia, yang harus mati di kayu salib. Harganya mahal, karena Bapa tidak bisa menghadapi keberdosaan manusia, anaknya datang ke dunia menghadapi itu. Ketika ia memilih menjadi manusia selama-lamanya, dia memiliki kemanusiaan itu dalam dirinya. Yesus berani mengambil harga yang mahal itu supaya kita bisa kembali bersama-sama dengannya. Tapi apa yang kita lakukan? Apakah kita malah perhitungan sama Tuhan? Saudara, tantangan bagi kita hari ini, termasuk bagi saya, apa hal yang kita anggap mahal sekali buat Tuhan, terlalu berlebihan? Mari lakukan itu bagi Tuhan. Belajar perlahan-lahan, sekalipun gak mudah saya lakukannya. Kita bisa belajar memberikan diri kita sepenuhnya buat Tuhan. Yang Tuhan

bukan sebagian diri kita, tapi sepenuh kehidupan kita. Tuhan gak lagi tuntut 10% dari hidup kita, tapi Tuhan tuntut memberikan diri kita kepada Tuhan, sepenuh jiwa kita, sepenuh pikiran kita bagi Tuhan. Bagi kita yang percaya Tuhan, apa hal terbaik yang bisa kita berikan? Mari lihat itulah sebagai sebuah persembahan terbaik yang bisa kita berikan bagi Tuhan, bukan sebuah pemborosan yang kita lakukan. Bagi kita yang belum percaya Tuhan, mungkin mendengarkan siaran ini, mari kita datang pada Tuhan, melihat bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi kita. Maka kalau kita sudah mendengar berita Injil Yesus yang mati bagi kamu, menyelamatkan dirimu, Dia bukan hanya cuma mati bagimu, tapi Dia rela datang untuk kamu, mencari kamu yang berdosa, mencari kamu yang jauh daripadanya, membawa engkau kembali. Terima kebaikan Tuhan itu. Berikanlah kekuatan, nyatakan hidup kita. Itu adalah kehidupan yang terbaik yang bisa kita berikan bagi Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa memimpin kita, kehidupan kita pada hari ini, berikan yang terbaik bagi Tuhan tanpa perhitungan pada Tuhan. Mari kita menutupnya dalam doa. Bapa, saat ini kami memohon pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, harga yang perlu kami bayar untuk kami hidup saat ini mahal sekali. Tapi kami berdoa supaya setiap kami yang percaya bisa Tuhan pakai, Tuhan pimpin, justru untuk hidup menyerahkan diri kami sepenuhnya pada Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini mungkin kami memiliki pergumulan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tapi kami terus menundanya, kami terus menghindarinya. Biar hidup kami sepenuhnya bisa kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biar hidup kami, pergumulan kami, kami mau menyerahkannya, bahkan mengundang Tuhan hadir dalam hidup kami, bekerja dalam hidup kami, menjadi terang dan garam dunia. Karena doa kami yang kami bawa sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, Allah kami yang hidup.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Mari saat ini saya mengajak kita untuk berdoa bagi beberapa pokok doa yang sudah masuk ke WhatsApp ataupun SMS kita. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang lagi ke hadapan-Mu memohon doa kesehatan, kesembuhan, pemulihan bagi beberapa rekan kami yang saat ini bergumul dengan kesehatan. Kami berdoa bagi Ibu Meliana untuk kesembuhan kakinya. Sudah cukup lama ya bergumul. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kesembuhan baginya. Kami juga berdoa bagi Papa Matius untuk pengobatan gejala kataraknya dan sakit otot yang ia alami. Kami berdoa untuk Ibu Ella yang ada Bapak Salim yang sakit diabetes dan perlu pengobatan lanjutan. Kami berdoa supaya Tuhan memulihkannya. Berdoa untuk Bapak Krisin untuk pemulihan kesembuhannya pasca stroke. Anaknya Joachim Sine yang mengalami cerebral palsy. Dan juga kami berdoa untuk Ibu Sri Lestari untuk pemulihan dari osteoporosis yang ia miliki. Ibu Iin, batuk pilek, ketidaknyamanan badan yang ia miliki. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan setiap pendengar, khususnya bagi kami yang saat ini saat kondisinya sedang lemah tubuh karena cuaca yang mungkin juga lagi berubah. Kami berdoa. Kami juga berdoa untuk pekerjaan, untuk studi, untuk ekonomi kami masing-masing. Kami berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk Ibu Giyokwa yang bergumul untuk ekonomi keluarganya, untuk kedua anaknya. Nah, di dalam pasangan hidup Tuhan pimpin untuk Sharon dan Sherlyn, pekerjaan mereka, studi mereka, pergumulan mereka akan pasangan hidup. Kami berdoa Tuhan untuk saudari Susan di dalam pekerjaannya, pasangan hidupnya, untuk Maureen, untuk Kezia, untuk saudara Abed, untuk saudara Alex, untuk Bapak Wewei, untuk Ibu Lani. Di tengah pergumulan mereka, kami percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan pemulihan. Dan kami juga saat ini berdoa Tuhan membawa rekan-rekan kami yang berulang tahun pada hari ini, hari Kamis, tanggal 13 Agustus. Ada Ibu Ainun, ada Bapak Franz, ada Bapak Gunawan, ada Saudari Silvina, ada Ibu Yei. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan umur panjang, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Dan kami berdoa supaya mereka terus bisa menjadi berkat dan mendapatkan berkat Tuhan sepanjang tahun ini, sehingga ketika mereka mengalami Tuhan hari ini, hari ini akan menjadi hari yang indah bagi mereka, hari yang baik bagi mereka, khususnya hari yang menjadi sukacita bagi mereka karena mereka mengalami hadirat Tuhan, mereka mengalami berkat Tuhan di hari ulang tahun mereka ini. Inilah doa kami Bapa, kami menyerahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Tobias Tanuwijaya, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.